whakapono whalahi atu ki te tōra pungi pōngi kua hoka te tōra ki ai whakawe ke tama whini e ko Jorinda kwa meke ke whakawasi mai whalahi atu tōru mai helango fulu ke hoka mune ke halaua koruana whalanisi pini e kua matutake atu whalawi atu mo e whakala whalahi atu ke mu tōru ke pungi pungi ni tō ute o he atu tōru a whakaloanga ke whakawasi mai halaone pungi pungi ni whakala whalahi atu ke mtoulu ni whanarongo mai ki hata tūlu tau kama māo tuka vitata ni whanarongo tū mau ki hata tūlu leo taongo whakala whātu fōki ki hata tūlu kaunga huoko mai ki ki uta mai e tau whikau ia he hala tūlu mo fi afi ni afi si hoka emu ni ki he tau mataholo o he mupipungi ni kua o te tō mwenei ke whanonon ke tau leo mahofi hofi, tau leo furufu ala. Ko mai ke lo longo mai, mai tā ke whanonon o te tōru ke he pungi pungi.